0: Kan yushakuch yulakmaksbay nishkan kintachushkan kamakaw pas tahant kaalil alach kan yudengge pohlita pas yultu makai ani dengue islipashkakan ani Veracruz shamachalkat kimputawlankan
1: Veracruz Gobierno del Estado.